Oi, derecho lagi kita mengatur kan gede seprograma gue nyan pukal dan miar kolas pet satu esi kita kan bulan na honyo do mayo do simil bainte bainte wesa sarong tahun karena kageng election mengatur ganga anu nasa nak berulisakan kuartamaya manakah.